0: Radio Suara Madiun.
1: Gigi channel ni piye ya? Masa kabin ni abang? Ni saraniku ni. Malah kayak lampu setopan ni lagi. Wes, tak video ni, tak upload, dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi

pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Sugeng siang, tetanggaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah, rasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Free FM, LPL, Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian, 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam
2: 1. Aku se, Pak.
1: Aku se lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki ada keperluan, Mbak. Aku se.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lapis setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sanhorek? Boleh. Mengganggu.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jam melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian, 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tapi implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iya, gigi jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: liburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, yo. Waduh kok ora mari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono tak jam melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip punggon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: FM LPPL Radio Suramadu.

0: lho bah, bah, aja temu di, iki lho le, aku ada yang kali, peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kaya dada yang kali, niku mengke jenengan BAB tengkali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku ada BAB yang kali lho le.
1: Ya mbah, mbah, jamannya enten kok.

0: Cinta Budi
1: iki le aku tadi kebon lah aku ning kebon to mbah gue pacul pisan yo aja ning kudu to mbah yo apa to lele aku kini kebon arep nandur jagung
2: mari biasa sendiri BAB di toilet
3: sugeng siang tetangaken kula sastra nyun sewu.
4: Ya ilah, bahasa Ibu pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.

0: dari tadi rewel, nggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan Bi, mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja Bi. Oh iya Bu, emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih Bi, HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 di lambang

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: mangan kok ginjal-ginjal ngono. Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
4: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Hei, itu ki gratis kok, ora dipateni kerane. Pancen beres banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: 93 FM Alpha Bound Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
2: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas. Gunakan masker jika bepergian. Jaga jarak dengan orang lain. Hindari keramaian atau kerumunan.
3: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja gak kak? Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, bumi tenang.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni, beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan sebagai JPY. Selanjutnya, 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI. Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo, waduh kok ramari mari to lele.
1: TBC kuwi mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang

yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. sijaker.madiunkota.go.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

0: ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Hei, itu ki gratis kok, ora dipateni kerane. Pancen boros banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Beli jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maru.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja gak kak? Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
1: Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan sebagai JPY. Selanjutnya, 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI. Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian, 27

0: 27 Juni 1994, penyair W.S. Rendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
4: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Hei, itu ki, gratis kok, udah dipakai di kerane. Pakai bonus banyak toh lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air. Radio Suara Madiun.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih, mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
6: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda. Suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal akut ya?
2: Huh? Oh alam, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Kiai Haji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raus sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nantu pinten-pinten keparingipun Allah arti kesempatan kesehatan so kenikmatan dengan saat menika kula panjenengan sedaya kranten kenikmatan kula saged sami-sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi agar kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderekipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi tabarik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raos sedaya. Wonten pengaosan ingkang sampun jelasaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang dawuhaken bilih murid. Jadi maksud murid niku tiyang sing pun gadah niat karep suluk ngambah dalan tumuju dumateng Allah niku kedah medal saking sifat kamanungsan, sing sifat kamanungsan niku berlawanan kalian posisi kehambaanipun. menawi saged ngoten murid niki lajeng nalika dipun timbali dening Gusti Allah tegesipun dipun perintah niku saged gampil anggenipun nyembadani, lajeng saged gampil anggenipun keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kemanungsan sing berlawanan kali kehambaan menika kathah sanget, intine sifat sing tercela niku kedah diresiki. Lajeng menawi sampun dipun resiki, kula senengagem sifat enggal ingkang sae ingkang dipun wastani sifat mahmudah. Menika ingkang dipun istilahaken dening ahli tasawuf istilah takholi utai tahali. Takholi tegese membersihkan diri dari sifat tercela, tahali menghias diri dengan sifat yang terpuji. Utai wonten istilah at-tazkiyah wa tahliyah. At-tazkiyah pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela, wa tahliyah menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah proses atau suluk kerohanian sing niku dadi pokok barometer perjalananipun tiyang. Antos dipun dawuhaken laula mayadinun nufus mata haqqaqa sairus sa'il. Saumpami mboten enten arenane nafsu, gejala-gejala nafsu sing terus nampak dalam kelakuan niku sairus sa'il, perjalananipun tiyang sing mengadakan perjalanan dumateng Allah niku mboten saged dipun tingali lan mboten dados kenyataan. Dadi namung ya mengawang-awang anane wong niku ketok prosese dari jelek menjadi baik niku mergo nggih enten nafsu niku. Jadi nafsu iki ora usah digedheni ngoten. Njenengan terus titik-titik nafsu gedheng karo nafsu niku gawan kok sampean gedheni ngoten. Jadi cara wong mlebu teng arena bal-balan ngoten duwe musuh, lawan itu ya aja benci karo lawan. Lek mboten enten lawan niku sampean mboten iso dadi juara. Nggih ta nggih. Nggih pancen niku perlune menungsa dipuntuki nafsu oleh Allah niku ben ketok lek menungsa niku mengke juara. Sehingga mungkin berhasil ngegulne ngamal soleh siji loro ngoten pun bijine kata sang. Tinimbangane koyok malaikat sing terus menerus ngamal gul tapi bi Allah mboten dipiji. Mboten dipiji wong mboten proses piyambake. Jadi banyak dadine ngono kuwi ya niki penak mawon. Lah menungsa niki krana digawani nafsu lajeng ketinggal prosese. Oh, yen bodho saiki dadi pinter. Oh, yen bajingan saiki dadi wong apik. Oh, yen sembrono saiki ngati-ati. Oh, biyen biayaan saiki mulai anteng. Niku mulai ketinggal. Jadi niku lah sing dibiji proses ini. Nah, lek pun lulus wis pundi? Faida sahal murid, faida sahalil murid di hadza safaru wa qala ba minhu ila afdhalil mustaqarrin tahaqqaqat ubudiyatuhu li rabbih azza wa jalla falam yamlikhu ghairuhu. Jadi sing penting faida sahal mongko tekalane wis bener-bener lil muridi kedua murid apa hadza safar iki proses perjalanan dari ibaratnya gabah sampai iso jadi sego nggih, ibaratnya kelopo sampai jadi lengo nggih, proses itu wong kala balanus malik sifat sapa murid minhu saking hadza safar rono saking prosese ndek eleh mesune nafsu temenan malik sifat ila abdoli mustaqorin temuka maring luweh utamane panggonan tahak kokot mongko dadi nyoto apa ubudiyatuhu posisi kehambaane murid. Nah ini pun berubah langsung sampai langsung distempel karo Gusti ya kowe dadi kawulaku. Nek dereng ngoten nggih tesih daftar mawon sehat daftaraken Gusti kula daftar dados kawula. Gusti kula daftar dados kawula. Jadi setidak sewengi lah muni iya kana abudu wa iya kana sta'in. Ini kula cara bucah pondokan mas tani ini ku fi'il mudhore. Ilmu durek niku tegese sik arepe. Gusti kula badhe ngawula dhateng panjenengan. Sik badhe ta sik anak. Kowe saiki dadi kawulane lho, sik dadi kawulane napa-napa nggih. Kawulane toko, kawulane duit, kawulane. Kula badhe dados kawula panjenengan. Niku nudune lek proses. Krana badhe. Mungkin ampun pun dadi tenan. Mun dadi tenan wis bener-bener wis lulus. Lah daftar wis tetep syarat ngoten. Mboten diuji mun lulus terus. Nek mengke terus oleh sertifikat, ya kowe dadi kawulaku. Fadkhuli fi ibadi. Wis kana mlebu-mlebu dadi kawulaku. Niku bentene napa antarane iya kanak budu karo fadkhuli fi ibadi niku. Ini proses itu awal persoalan. Itu Abdul Mustaqorin. Lempun dari kaulane Allah terus terus pun diujudinya dari kaulane Allah. Ini betulnya enten sing iso nguasani liane Allah. Palam yamlik ngoko orang nguasani. Hu eng murid mau sapa hiru liane Allah. Wah ini ku pun pun sorane sing wani utek-utek. Ini sudah tiga ekono ya. Pembutuhan wani walam yastarit kolan ora bisa memperbudak bueng murid apa siwahuliani Allah wartakolan banjur meningkat munggah sopo murid bilkur bueng dalam parek min robi saking pengirani murid munggah ila asrofi mahalin maring luwih utamane panggonan payakunu moko ono sopo murid payakunu moko ono iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan mulya mang apa sing ana manziluhu panggonane murid wa maswahu lan gun baline murid molak-malike omongan tumindak pikiran angen-angen pun mboten enten nggon baline malih kejawi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala ngomong krana Allah meneng krana Allah budal krana Allah ninggal krana Allah seneng rana Allah, geting rana Allah sembarang kalir ruwet rentengi kehidupan seduwaya wangsuli dateng Allah dan kaya kunu mongko ana sapa murid hina izin nalikane niki pun dadi kawulane Allah ana iku kama qala al muallif kaya sing didhawuhne muallif dawuh napa dawuhipun linidail haqqi mujiban didhawuhaken ukhruj min ausafi basyariyatika angkul liwaswin munakidin liubudiyatika alasanipun litakuna linidail haqqi mujiban wamin hadratihi qariban metuwa seliramu sangka sifat kamanungsanmu sing sifat kamanungsan kuwi berlawanan karo kehabdianmu kehambaanmu supaya seliramu iso nyembadani panggilane Allah supaya seliramu iso margi keparek marang pangayonane Allah. Iku. Sebab napa li anahu krono sak temene murid idza kanalikane mengkono-mengkono wis parek, mengkono-mengkono pun menapa pun dadi bener-bener distempel dadi kawula yunadi idza krono li ana krono sak temene murid idza kanalikane mengkono-mengkono wis dadi kawula sing sejati iku yunadi nimbali manggil ing murid sapa sing manggil Allah Gusti Allah oleh manggil bismil abdi kelawan jeneng al abdi jadi jenengan angen-angen nek Allah taala nyeritane Isra Mi'raj niku subhanalladzi asra niku bi abdi Subhanalladzi asra bi'abdi. Termasuk malah wonten dawuh wong sing khusus-khusus niku kala Allah didawuhaken wa ibadur rahman. Ya langsung. Mboten kok wa rasulur rahman wa habibur rahman tapi wa ibadur rahman. Kamulane Allah. Kaya kulo mengko dawuh sapa wala maring murid leh dawuh ya abdi. Lho kawula ingsun. Dan nek pun di timbali ngoten nggih garwane payujibu mongko jawab sapa murid hina izin nalikane iki ditimbali jawab maulahu ing bendarane murid bismi rabbi kelawan asma arab Kaya kulu mongko dawuh matur saka murid lahum maring Arab, labbaika ya Rob. Labbaika ya Rob. Dalem ya Rabbi duh pangeran kula. Kaya kulu mongko ana apa saka murid ana iku sadikon bener, jujur, cocok fi ijabati ing dalam oleh jawab murid. Mutahakikon tur panjen sejati dadi kenyataan fi nisbati ing dalam oleh nisbataken si murid. Dadi leh muni nggih Gusti, leh muni Gusti ke panjen ya Gusti tenan. Ora kok men sekedar Gusti nalika ngrayu butuh ben diyai. Sing kata kula jenengan muni ya Rob ngoten niku lak nalika kepepet pangenumpo, nalika kepepet panene gagal, nalika kepepet tokone gak duwe langganan, nalika kepepet walah duwe masalah ruwet baru ya Rabbi ya Rabbi. Nek urung krisis biyen ora patek nang istighosah. Dosa saiki krisis duwe istighosah kabeh. Niku lek gelem dadi kawula wis kepepet ngoten. Dan itu bener muni ya Rob, tapi ya Rob ini harus ngenteni kepepet. Itu berarti coroleh dadi kawula sih mboten tenanan. Mula dalam hal ini nuwun sewu, itu mau kesempatan matur. Istighosah itu sesuatu yang baik, tapi ya baiklah harus diperhitungkan betul. Kalau istighosah itu hanya sekedar ditarik-tarik sedemikian rupa untuk menyelesaikan persoalan di dunia yang sebenarnya soal dunia ini remeh sekali. Ini kok yang mana-mana istighosah ya? Biasa itu. Nah, yang benar itu sendiri. Karena istighosah itu sesuatu yang baik, ibarat itu ruangan, kendaraan yang sangat mewah. Yang kalau itu ditukar dengan dunia seisinya masih mahal istighosah itu. Ya, aja dibalik kok. Aja kok terus istighosah ini ngeruhi persoalan sing numpuk teng donya niki. Tapi sebaliknya, panjenengan sing pun gopak lumpur teng donya ngurusi donya sampai krisis-krisis, sampai mumet-mumet ngurusi donya niki, pun donya niki ditinggal mawon sama dengan lebu teng istighosah. Biar dunia itu selesai dengan sendirinya. Mboten maksudnya, filosofi istighosah itu mestinya begitu. Nah, yang kata-kata kan mboten-mboten. Yang kata-kata itu, ayo istighosah lah negaranya bendang tentrem. Nggih, negara ini mboten iso tentrem kok. Duh, bolak-balik ini kalau aturnya itu mboten-mboten. Dunia ini banyak gon ruwet, gon susah, gon repot. Lah kok enak uang kok kepengen tentrem dengan dunia, ben dunia gak repot. Mboten enten. Kalau kamu ingin tidak repot, ya jangan di dunia, masuklah di alam istighosah itu. Simpuhlah di hadapan Allah, bukan berarti lek simpuh terus Allah anu Gusti mbok dunya niku jenengan tentrem ne. Ah jangan berkata begitu. Tapi mengungsi di sana. Kita mengungsi sudahlah, itu bang ruwet-ruwet ngurusin dunya, ayo ngungsi ning Gusti Allah. Engko lek ning kono lek penak. Sing penak niku dudu kok dunyane berubah dadi penak niku mboten. Panjenengan masuk di ruangan indah di dalam istighosah itulah sebenarnya yang lebih indah daripada dunia ini. Mesti ngono, mboten mesti ngono tapi wong niku sik panggah duwe nafsu wae melek lah iso Gusti Allah kudu dadi buruh kok lek perlu. Lah kira ge kon ngresiki negaraku, kon nyelesekno masalahku, kon garap PR-ku ngoten. Lha kok nyara utang barang. Niku nah kalau posisinya begitu, walik posisi itu. Maka kita yang menjadi Rob, Allah yang menjadi Abed. Nah jenenge berlawanan dengan posisi kehambaan kita sendiri. Hendaknya ketika kita beribadah, baiklah istighosah itu dilakukan. Tapi jangan sekali-kali merendahkan nilai istighosah itu dengan anggapan bahwa istighosah itu suatu alat untuk menyelesaikan masalah. Jorohnya kangen dungo, ya betul. Memang kita disuruh, disuruh berdoa itu maksudnya disuruh memasuki posisimu. Bukan kok kamu tetap beguguk makutawatan rungguh ning dunia, terus Allah ditarik-tarik untuk melak ngurusin dunia. Nah itu kecilian urusan. Masih aku isi gosah, kaya apa ya panggah aku kepeksa, kaya bingung. Napa sama nak isi gosah, wong sa'alun-alun dimu di hadapan Allah terus Allah wedi karo sampean. Nggih mboten, nggih tetep Mula daripada selalu berbentur-bentur terus karena berbeda posisi, lebih baik kita yang memasuki wilayah kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Bukannya kasih sayang Allah yang kita tarik gitu, untuk lalu sekehendak kita untuk menggunakan kasih sayang itu. Tapi hendaknya kita masuk dalam rengkuhan kasih sayang itu dan kita benar-benar berposisi sebagai hamba. Mana gitu? Ana inda dzanni 'abdi bi. Nah, itu betul banget. Saya Allah itu tergantung bagaimana hambaku memposisikan aku. Kalau aku diposisikan sebagai Rob yang betul-betul Rob, ya aku mesti akan ngatur dengan caraku. Tapi sebaliknya kalau hambaku itu menganggap saya itu teman dan partnernya, ya saya akan berposisi sebagai teman dan partner. Ya kudu enek pitukone ngono lho. Dino lha kok jaluk-jaluk aku kongen nganu mbok anggane apa anu kula pun maca selawat ping sakmen 10.000. Lah kula niku pun maca tasbih ping sakmen 10.000. Ya terus wacananmu kuwi sing dudune sapa? Nggih jenengan. Wis gayuman kon ya mangke ngoten. Padha kalah mawon. Allah niku sing sugih jenengan sing larat. Jenenge wong larat ya mesti diperintah wong sugih niku sak pase. Jenengan ra duwe apa-apa kok terus merintah-merintah Gusti Allah niku nggih kuwale. Niku. Jadi ketika kita berdoa itu bukan untuk memaksa Allah mengurusi kita, tapi sebaliknya kita nyembadani panggilannya Allah. Kita nyembadani panggilannya Allah. Wa yakum lan ana sapa murid aidun halih malih min hadratihi saking suasana ketuhanan, saking arena ketuhanan. Ana iku koriban parek liwujudi bukti. Sebab napa? Sebab liwujudi bukti krono wujudi adohe murid, adoh anafsihi saking awake murid. Mulsa-mulsa diaturke teorine niku. Napa? Wong niku lek pengen suluk wusul sampai teng Allah, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah meninggalkan selain Allah. Gitu nggih. Jenengan ajeng teng Surabaya ya kudu ninggalno liyane Surabaya. Lah nek sampean ijek ngurusi liyane Surabaya ya gak iso mlebu Surabaya. Senajan wis tok kriyan, senajan wis tok Gresik, senajan wis tok Sidoarjo. Senajan wis teko Bungurase, tapi lek urung ninggalno liyane Surabaya, jenenge sampean urung tok Surabaya. Gitu nggih. Allah itu maha suci, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha ini al-qadi, al-baqi. Dan nek kepengin wusul sampai kepada yang qadim, yang suci, ya kita harus meninggalkan selain yang suci. Apa? Ya sing ngriwu-ngriwuki lah. Monggo sing pertama kali ngriwu awak dhewe niku nggih nafsune dhewe niku. Berarti harus meninggalkan diri sendiri. Umpamane jenengan ajeng teko Surabaya lek pamitan kudu ninggalno Blitar, ninggalno Kepanjen, ninggalno Malang, ninggalno Pandaan, ninggalno Sidoarjo, ngono nggih. Ninggalno iku lho. Lha moko sing dhisik dhewe ngalang-aling awak dhewe iki nggih Blitar iki. Maka kalau kita mau ke Surabaya pertama harus ditinggal adalah Blitar itu sendiri. Iya kan nggih? Lah nek sampeyan iki mulai kene Blitar masa wis rong dina mubeng ngene Blitar, iki jenenge ora iso tok Surabaya. Niku. Bila tengri kini ki, kenapa kok diarani parek datang Allah? Karena dia sudah berhasil meninggalkan diri sendiri. Jadi wujudi buktihi karena wujudi adoh si murid, adoh anafsi saking nafsune murid. Nah, kenapa kok kudu ditinggal? Mergo alat ikan. Min sa'liha kang iku setengah saking watek kelakuane nafsu, iku an-nufuru melayu. Melayu anha saking hadroh ilahiyah wal firoru lantekese melayu minah saking hadroh ilahiyah. Mereka mas kadung jadi watek gawane nafsu, dia itu gak kerasan dijak budal dengan hadroh ilahiyah, dijak masuk ke arena ketuhanan, suasana ketuhanan gak kuat. Mereka kadung jadi tanah tumpah darah kampung halaman ini Blitar. Niku dijak ninggal Blitar niku gak wani. Saman dijak lunga ning Surabaya gak kerasan kudu mule ning Blitar. Lah wong niku ngoten dijak ngurusi sing duduk lemah ngoten. Mergo asal mulane menurut kan kene lemah.
1: berdijak munggah sing urusan duduk lemah ngoten niku. Abot. Mulane coba lek payah Jumatan. Khotbah niku lagi genah khotbah niku lagi ibadah lagi. Khotbah itu ibadah, salat itu ibadah. Ki ngenapa lek wayah khotbah niku kok doneng klu kabeh niku? Mergo ketarik asal mulane. Menungso niku asal mulane kang lemah dadi nalika khotbah niku dijak munggah. Ittaqullah ngoten. Dijak munggah niku saja njak ngomrono. Jak mikir ittaqullah ngoten. Niku lak munggah parane. Lah mopo asale jake kampung halaman iki lemah. Dadi pikiran dijak ittaqullah iku wis gak tok terus ditarik lemah niku. Mesti ketarik lemah ngoten. Ini kok kira-kira lungguh ora patek tepak yo ketarik nek terus glimpung ngoten. Lha saestu niku. Dadi wong ibadah, wong dijak usul, dijak ngurusi Allah kok ora patek kuat, ora wani. Niku masalahnya pancen dia masih kebulet oleh diri sendiri. Niku yo iya ora yo yo yo ngono kuwi ngoten lho. Ah, niku sok ngoten to. Kandhani kok. Niku pun mesti. Jadi berkewateke nafsu itu napa an-nufur. Lari itu menghindar terus, wal firar meninggalkan. Nufur niku liar. Nufur niku liar dadi arep didemek Gusti Allah niku pencolot layu ngoten lho sakjane. Padahal genah Gusti Allah niku lek giring wis perar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo ayo salat-salat penak-penak. Hayya 'alal falah iki cara Jawa ning penak-penak ayo. Niku malah melayu. Mulai nek sing mlayu ning pasar, nek sing mlayu ning toko, nek sing budal tuku, nek sing ngerti. Nek sing gregeter wis sekak dhisik ae masalah tengko lho. Mboten sing nomoe kat ngoten ya. Niku mergo nufur niku. Nah, ketika si murid tadi sudah berhasil meninggalkan ini, ya, meninggalkan nafsunya, bukan berarti lalu dia membunuh nafsu, tapi meninggalkan, enggak direken. Lalu dia memenuhi panggilan Allah, maka dia pasti akan bisa lebih dekat kepada Allah. Fa idza qamahul haqqu ta'ala maqamal ubudiyah wa haza martabatal qurbi min hadratil rububiyah kana mahfuzan min iqtihamil awzan. Fa idza qamahul haqqu ta'ala mongko tetkalane wis manggonaken ing murid sapa sing manggonaken al haqqu Gusti Allah taala manggonaken maqamal ubudiyati ing maqam kehambaan. Kalau seseorang murid itu sudah dipegang oleh Allah dan dikuasai Allah terus didudukne wis lungguh kene le bleng ngoten pun niku wa hazalan banjur merkoleh sapa murid martabatal qurbi ing derajat keparek min hadrati rububiyati saking arenane ketuhanan saking pangayonane kepangeranan karena mongko ana sapa murid iku mahfudzun terjaga min iktihamil auzar saking keterlibat min iktihamil auzari saking terlibat pira-pira dosa terjaga nggih nun sewu lah wong atase pangkate nun sewu niki sama nanti kertas once pipa rokok ini ya once ini lah namun balung itu lah pun kecekel karo juragan ya wis dilus-lus terus ini ku kelederan situ mau digulai ini betul noleh kena abu lah betul noleh ya padahal namun once loh ya mulai ini once untuk keparek kepada Allah itu tidak harus harus yang kudung, anu buatan sepele kecil pun kalau sampan dekat, maka kamu akan dirawat oleh Tuhan. Lalu senajan sampan wujudnya wujud wong melarat, gembel, tapi karena oleh Allah dianggap kamu itu penting, maka kamu dirawat oleh Allah. Gak oleh melakukan itu so. Mulanya lagi dengan pun ngomong bab wali, siapa tahu sih wali sing dikasih Allah, sing keparak dengan Allah, butuh nanti bedek. Mengenai wujud once ini pula, once ini pula mayar lah ya. Jadi kenyataannya, nopo keparek kali sendiri gule terus. Dan untuk regane once ini, gua karo kloset, parang kunci. Gitu ya. Nang kloset, tapi kloset niku ora ana panggonane teng kotor-kotor kuwi kok nyuci tinggali mawon. Wis ora diurus. Mulane nggih kantun kula jenengan mampu enggak ketika sudah diberi hidayah oleh Allah, tanda-tanda bahwa sampean jadi orang mulia itu ada, napa? Mukmin, muslim, mun bersyahadat, itu tanda-tanda bahwa sampean terdaftar sebagai orang yang akan dekat. Wis terdaftar ngono kok gleyor iki pula. Wong sing salah dhewe. Wong wis oleh karcis. Oleh karcis. Lha kok waya filme diputer ora mlebu niku lha ora salah sing ngedumi karcis. Wong wis waya mlebu malah gelor ndelok film liya. Ya ora sida kumanan ngoten. Nggih waya diundi oleh hadiah wis ora ono. Lha nggih kula panjenengan sebagai murid, maksudnya murid itu yang sudah memutuskan diri untuk berkehendak masuk ke wilayah rohani, mengadakan perjalanan proses diri untuk lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Ini kula pun sampai masuk ke martabat tingkat napa taqarrub, masuk dalam wilayah rububiyah, langsung dikelola oleh Allah. Maka kita apapun adanya, bagaimanapun bentuknya, dimanapun kamu berposisi, kamu selalu akan dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan dosa. Muyassaran tur digampangaken alahi ing atase murid mau, digampangaken akmalal akhyari ing lani pira-pira lakone pira-pira wong sing dipilih. Mulane ngampun kaget nyuwun sewu niku. Cara penak-penakan ngoten. Wong sing lungguhe teng kantor ora patek kepanasan dan gak kodah den. Cara fasilitas iki luwe penak dibanding karo tukang becak, kan kira-kira penak pundi? Kantoran. Kantoran, tapi nggih nuwun sewu. Nuwun sewu niki. Malah sing iso jamaah tertib ini malah kadang-kadang tukang becak niku. Iya nggih. Nuwun sewu, enten malih. Niki sedo pondo ngetren iki teng kota-kota besar sing mulai pun jenuh jane apa? Posmo, ya, posmodernisme, modernisme. Jadi orang yang sudah jenuh difasilitasi Allah dengan seluruh fasilitas kemodernan itu pun jenuh, pun mentok. Ini saat ini kata direktur-direktur ini pun sing tenggune kursi direkturnya itu ada sajadahnya. Sekali mendengar azan langsung dia sholat. Dan itu bisa. Jadi banding kali kulon jenengan sing santri ini. Omae cecek langgar, yora iso jamaah, ngoten iki kata. Wah, iki mboten soal non sewu lho. Mboten kok soal dia direktur lalu enggak bisa salat atau dia tukang becak enggak bisa salat, enggak mesti. Ini tergantung bagaimana dia memposisikan Allah di dalam kehidupannya. Niku mulane mboten kena kok terus. Alah, anggere wong sugih mesti ora iso salat. Ora mesti. Sing pesregup salat kok mlarat, alah wong mlarat sing gaple ning pertolongan ya pirang-pirang. Bagaimana? Jadi itu soal ini soal penjagaan Allah. Ya saran alai amalul akhir. Senajan kowe dadi wong sugih nek pancen dipilih Allah ya iso nglakoni amal-amalane wong sing terpilih. Dening nabi niku ternyata kali Allah taala nggih digawe renor-renor niku dadi contoh kok. Nggih. Kurang sibuke apa? Seorang raja seperti Sulaiman nyatane ya ijek iso ibadah sing tertib. Nggih. Kurang marat ya apa Nabi Ayub? Kurang sibuk nopo kanjeng Nabi Muhammad? Kurang bodho nopo Abu Hurairah? Abu Hurairah niku asline bodho. Tapi karena keparek datang Allah sakniki jadi pahlawan hadis. Sahabat sing paling akeh catatan hadis niku sahabat Abu Hurairah. Yo mesti ngoten niku. Mila lek wis gak mesti kok aja dimestekne. Nah, kula niki nuwun sewu, kula nembe maos enten artikel teng koran. Itu ada penjara yang bernama sekolah. Nggo kula kaya kula jenengan iki saiki wis kadung melok terkungkung pisan seakan-akan nek bocah gagal sekolah iku gagal uripe. Niki lek jenenge nyepelekno Gusti Allah. Apa sing iso mulyane wong niku sekolah mboten mesti kok. Begitu pula nuwun sewu. Kaya-kaya ini sudah kadung diklaim lek uang itu neng pondok mesti selamat. Iya dia mesti. Sama mawon, mana ke? Ini saran kaki konco-konco uang pondokan ya. Kau yo jo sombong-sombong, baik kau jadi uang pondok. Semenuga sing sekolah, ya aja kemlelet-kemlelet peh kowe ngurusi sekolah terus mesti urip ning dunya penak, ya ora mesti. Ngoten sing profesor doktor gak iso dadi presiden, wong pondokan dadi presiden ya enak. Ngoten lho. Nggih. Nek dipikir kan orde baru pengenane kan nggih ngoten. Atase tamatan SMP iso nguasani Indonesia 30 tahun. Nggak dipikir lagi. Wong Indonesia ini berarti ya nggak ajeng diukur soal pendidikan loh ya. Berarti wong Indonesia selama 30 tahun dihapus wong tamat SMP lagi ngoten cara ajeng nuduh dihapus. Makanya soal martabat, derajat, kekuasaan, kekayaan itu semua bukan urusan pendidikan, juga bukan urusan ikhtiar. Itu semua ditung karo Allah. Kamu jadi pejabat ingin diridai Allah ya bisa. Kamu jadi orang larat ingin diridai Allah ya bisa. Dan jangan mengklaim diri bahwa sing iso jadi kekasih Allah wong sing larat tok, mboten. Imam Syadzili niku ahli tareka nggih sing nyiptakne tareka Syadziliyah. Niku lek nganu mewah-mewah ndamel jaran nggih sing paling apik, kretane apik, dhewe agemane apik dhewe. Sampai dikritik kali sebagian murid enten sing takok, "Syekh, jenengan niku guru tareka tapi kok ngoten mewah-mewah nyuguh tamu mawon sing mewah." Ini kok hujannya banyak putih, kok cekap lagi disukani es barang. Ini lupa maning ngoten. Jawab pun terus mesti Syekh Abdul Hasan Syadzili. Padahal dia orang yang benar-benar tahu peta ketuhanan ibaratnya ngoten. Ya pengen. Kowe ora usah kakek ngomong, karo jawane ngoten. Kowe ketoke nganggo macak melarat-larat ngono kuwi sakjane kowe padha karo muni lho. Aku marat, sumbangan itu karena apa loh? Padahal kita itu kayak wong zuhud tapi mana itu jaluk-jaluk. Jadi buat tampil di hadapan orang banyak bahwa kamu butuh. Nah aku lah enggak, karena aku jadi kaulani Allah. Ya Allah aku mau suka, ya aku mau maca suka. Cara Jawa ini kambiku ki ngomongi awakmu. Aku lah butuh kowe, aku lah butuh kowe, aku mah butuh Allah. Menetok. Bagian sakit ngapain ini. Mulane nek untuk bisa takarub kepada Allah itu tidak bisa diklaim oleh hanya satu kelompok. Takarub itu hanya orang yang melarat-larat tok enggak mesti. Melarat tapi lek ijek delok donya jenenge wong ngongso. Gak keturutan bisa. Nggih. Wis ngongso gak keturutan kalah mbek takdir. Ya senajan sugih tapi nyatane ndek nyatane iso mentasarufkan kekayaannya untuk ibadah dan dia sama sekali enggak keblut karo sugih kuwi, iku jenenge wong takarub. Sebaliknya, ada uang sugih, tapi rumah sana kurang.

gitu ya. Nggak usah lah, daerah rakyatnya terus orang 100 juta ini sing orang 150 juta di tukang mendem gitu loh. Jadi berarti lah pengadilan orang mendem mengukurnya mayoritas. Maka ukuran mayoritas itu gak bisa dipakai patroan. Gitu ya. Gak bisa dipakai patroan. Jadi saya kira dikupatkan yang paling benar Pancasila ini kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Gusti Allah itu patroan. Nah Gusti Allah gak tahu mendem. Nah, maka ngomong ada yang mendem itu gak selendro. Mau mendem apa lah? Tarahum sukara apa? Tarahum sukara wa maum bisukara. Zaman pun akhir ini delok wong-wong itu mendem. Padahal itu saja ini gak mendem, tapi mendem. Mendem jabatan, mendem kebingungan, mendem duit, mendem renar-renar, mendem popularitas, mendem. Mulanya omongannya itu celam-celo. Ya ini sih mendem dikir barang. Ini majdub ya. Mendem dikir itu di majdub. Dan ini kadang-kadang ya ngomongnya celam-celo. Jadi yang mendem ini ngomongnya celam-celo. Sekarang ini diwi ngomong. Sing sitok niku mendem zikir, sing sitok mendem jabatan niku wis ora gathok. Lah niku sing bingung bawane. Yen pancen ora duwe wedi dadi ya. Lah aku gak gelem mundur arep apa? Lho mendem iki. Wong jagat apa ngoten niku? Ora wedi sapa-sapa, mung konstitusi gaweane wong ae kok. Lah ngaku dudu kawulane wong, kawulane Gusti Allah, tapi wis ora wedi sapa-sapa. Lah ora wedi sapa-sapa diatur angel. Ini nggak tega ya. Dari satu sisi ya mundur ya pantas saja. Yang banyak itu rapatnya pas. Nah, tetapi harus kadung, kadung jadi lah mundur lebih ya. Usahlah aja, memang. Ujar dapat tidak cek nih. Ini posisinya sudah posisi nggak ada yang ditakuti selain Allah. Dan terus liane sih mementari uang ijek duit milik renor-renor lagi ruwet. Iki pancen kok dhewe ruwet ngoten niku. Niku. Dadi mboten usah bingung-bingung lah, wis bingung ben bingung kok lah sakniki awak dhewe ya belajar kula kok ten penak to nggih. Niku timbang kok ruwet lah apa. Mbok niki. Jadi kalau sudah dijaga oleh Allah itu enggak pilih-pilih. Artinya kok terus lek sing sugih fasilitas tasawufnya berbeda dengan sing melarat, enggak sama saja fasilitas itu. Semua dijaga oleh Allah. Wa mutahalian, mutahalian tur dadi wong sing berhias fi dzahiri ing dalam lahire wal batine lan batine berhias bi asrafil khulam kelawan luweh mulya-mulyane perhiasan. Perhiasan apa ya? Akhlak. Perhiasan kejujuran yang sing ngenane sampun di dijelasne ini kok sing sumeh, kenapa dadane jembar, karo wong ora gampang ngamuk, welas asih, sloman, lan sak panunggalane niku. Multadhyan tur oleh bagian. Nah, niki sing paling penting niki kemarin. Multadhyan oleh bagian, bagian apa? Bi fadilati tasabbuh kelawan kemuliaane mirip bil malail a'la kelawan kelompok sing luhur. Napa? Malaikat. Akhirnya menungso niku duwe bagian untuk punya posisi duduk di kursi fit malaikat mukarrabun. Oh, ngoten niku mirip. Ini masih ora bupati lek wacane mirip bupati lek nggo kursi fit kan ya melok medhiti ngoten lek. Niku jenenge mirip. Monggo Pak. Masih nun sewu kadang-kadang sandale gambaran sarungane ngisor dengkul rada ngepir ngoten. Klambine niku lek nganggo wis cewet pisan kupluke pun nyadam rada kuning ngoten. Kek pun mboten patek ron apa-apa. Anu piye anu sing teko bupati ya ora basa, sing teko sapa ya ora basa. Tapi ngoten enten apa-apa diminahake ning arep dhewe. Model cara dijongkokno ngene ya ora iso tani lho jan. Itu namanya karomah. Kemuliaan. Karena dia sudah mirip dengan al-malail a'la, kelompok elit ketuhanan. Malail a'la ini tidak hanya sekedar elit politik, tapi elit ketuhanan. Sehingga kalau ada apa-apa diberitahu lebih dulu. Mau elit tau ya. Gusti Allah harus di program apa diparingi ngerti dia. Ini Arab geger ini Indonesia. Tapi jangan ngomong, kalau ngomong ini gak sedot

dialit gue lo. Itu gak boleh ngomong-ngomong, itu rahasia ketuhan. Dan paling-paling dia enak mengajukan permohonan-permohonan. Ya bejane lek enek wong kok kenal karo elit ketuhanan itu, maka mungkin sampai bisa permohonan itu merubah takdir. Bisa ngungak lauhil mahfud. Kali Allah tak, Gusi, ini ku lauhil mahfudnya buat diwai. Diwai ya, gue mesinnya sing jadi lah sing abang. Diwai cu mau Gusi, ini sakit lah tadi ku. Jadi bangsa wis jadi tenan bingung terus ya. Lah lauhil mahfudnya sing diwai, apsale abang jadi ijo ngoten to lah. Terus e terus e ijo nika, terus abang. Dadi yo terus padha bingunge sak niki. Mangane niku sing nganu elit-elit ketuhanan, dadi terus operasional manajemen sing dudu ketuhanan piye? Wah, programe ruwet. Ya Allah Taala dawuhaken wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Wa man utawi makhluk sing dimaksud malaikat indahu kan ana ngersane Allah iku la yastakbiruna ora tau ngrasa gumedhe sing nganggep ora butuh. Ngene gumedhe lek ora butuh salat, ini gumedhe. Ora nganggep ora ngrasa gumedhe an ibadatihi sampai wani ninggal ibadah ning Allah. Tidak sedetik pun waktu tanpa ada nilai ibadah sampai sak mboten niku. Jadi lek kula jenengan isih ngaku tok iya kanak bojo kula badhe ibadah sik badhe, berarti masih ada waktu luang yang tidak ibadah. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, malaikat-malaikat yang mukorobun itu tidak ada waktu berlalu, sedetik pun enggak pernah ada yang tidak ternilai sebagai ibadah. Wala yastahsirun lan orang rumangsa gresah ngerasa getun rugi, wah rugi aku kesuwen lek salat ora tau ngono kuwi. Nek kula jenengan lek sik getun barang ya. Ya keton, wah kesempatan aku salat malah gak uman kirun loh. Itu aku sakit gitu. Ini jenis ya saksirun. Lu ngelebuk no duit ini ngumplung ngejit. Mesti ini memang koman ya tewonan. Kok keliru orang puluh ewan ke kode hijau nih. Bungsa orang tuku rokok. Wah keliru nih gitu nih setengah mati. Wah salah keliru. Kok mentolong ditututin di kode tamir. Ini ya saksirun nih. Ngerasa tuma, ngerasa ngeresah nalika nglakoni ibadah. Sehingga kalau panjenengan sering-sering itu ngerasa marem ngoten. Iku lek pun enten wujud wadak sing manfaat balik teng awake dhewe. Iku ora wateke kawula ngoten. Dadi nyumbang napa ngono wis diumumno baru lega. Lah kok ndekne nyumbang akeh lho ora katut diumumne lho. Ngoten iku bisa diumumne lha yo ngono. Gak ngono ge. Padahal itu sing amal jariah baik, sing wakaf baik. Dulu aku putune jek nuntut dadi takmir. Dulu aku dua aku sing dadi takmir, sing wakaf mbahku. Lalu terus dadi takmir ya enak apa? Kadang-kadang ngoten niku. Niku mergo apa sik ya taksirun. Sik ngrasa gresah nalika nglakoni ibadah. Tapi lek malaikat mukarrabun utawi manungsa sing pun mirip kali mukarrabun itu ketika beribadah dia tidak pernah ngerasa ngeresuwon betul nggak? Ibaratnya wong sing pun marem takaruk keparek dengan sang pacar dan kekasih. Niku ndelok layar tancep nang isor gedang nyamuk akeh niku ora ngeresuwon. Betul ngeresuwon. Mulai ya panggah asik ngono. Blas mboten enten ngono. Iya Mas, anu kesel Mbak ngono. Enggak terus Bapak. Numpak rokok sepeda ontel mubah gunung wis monggo monggo aku tak medhi Mas ora usah niku ana pun mon tak karup niku wae pun mboten enten penyesalan merasa bahwa wah getun aku salat mboten enten yusabbihuna al-laila wan nahar yusabbihuna padha mensucikan Allah baik itu dalam bentuk ucapan dalam bentuk tindakan dalam bentuk perasaan niku selalu murni Allah sendiri yang ngurus aku gak melu-melu aku jadi mensucikan Allah isbir kusalah diri aku gak melu-melu berikut aku melu-melu kalau wilayah kesuciannya Allah terjamah oleh posisi saya
Jadi selalu mensucikan Allah di waktu malam dan siang, layaf turun, tidak pernah kendor sedikit pun. Kendur ya orang. Ini gue tak karut-karut, orang tahu kendur atau metuara sarasan. Anu yudan terus, lereng-lereng butuh tahu waktu ini. Istauras udan terus adem bedidin tahajud ya terus. Betul kok golek alasan kaya kula lek sing ana alasan. Sebar pengajian adoh ning Blitar rasa tahajud ngoten. Lah nek golek wis kok pas ora pengajian dibuka bojone Mas tahajud Mas. Alah wis mbah tahajud terus tanganjut ae iki ngoten. Iku kendur mboten duwe semangat. Ngoten. Waqad qala Allah Ta'ala. Wonten dawuh malih teng surat Al-A'raf ayat 206. Allah Ta'ala dawuhaken innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladzina satemene wong akeh malaikat inda rabbika kana ana sandinge pangeran sira. Iku lais tak biru na ora podo gumedi sopo sopo ladina an ibadati saking ibadah ing Allah. Artinya tidak pernah menyombongkan diri seakan-akan enggak butuh ibadah sehingga dia meninggalkan ibadah, itu enggak pernah. Wa yusabbihuna lan mensucikan sopo ladina ing Allah. Walahulan maring Allah yasjuduna podo sujud sopo ladina. Jawab pun Allah malih. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La yasuna ora tau padha bangkang. Bangkang niku bangkang diperintah moh niku bangkang. Ora tau bangkang sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma amarahum. Ma ing apa ae amara kang wis perintah sapa Allahum ing malaikat. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat. Maeng opwae yuk marun akan diperintah soko malaikat. Jadi lek sampean pun jadi murid yang masuk teng wilayah takorup niku wau. Niku persis malaikat. Ora duwe wegah. Ya ora wedi dipaidu. Malaikat sing tukang ngeduk ning udan. Lho tetep dipaidu wong sak donya gak wedi. Saestu niku sak jane kudune wayahe urung udan wong aku sing ngobong boto. Tukang ngobong boto maido kabeh ngeten malaikat wis ora peduli perintah Gusti Allah tak dune ngeten mawon lha wong sing kaya malaikat ya iki syarat salat timbalane Gusti Allah ya tak lakoni nek tamu maido yo ben gelem yang menteri ra gelem yo wes sampe dimingi mengano lho Bah niku kaya ajeng nggawa dhuwit nyaur utang nggawa dhuwit sak koper ala ora peduli salah dhisik. Wani ngoten niku lha nek kula mboten wani. Saestu ada tamu saja arep bawa sumbangan pondok nggo dhuwit akeh wis tak temoni sik salat kok ae. Lah perlu bocah pondok wis pujian ngelek-ngelek ngoten kula bumae katon eh le sing gedhe iki mami nggih ngoten. Perlu nemoni tamu dhisik ngoten. Mergo banyak aku durung malaikat kok. Mila famartabatul ubudiyah. Pamartabatul ubudiyah mongko utawi derajat kehambaan iku analat wis merkoleh wis apa wis melu wis merkolehaken menghasilkan hum ing apa murid ngolehaken hadil khususiyah ing iki-iki keistimewaan. Sebenarnya keistimewaan-keistimewaan itu muncul karena posisi kehambaan. Lah sing kata kula jenengan kuale ingin mulia tapi enggak mau melayani. Kita ini mintanya dilayani. Padahal yang namanya pangkat kedekatan itu kalau kita mau jadi pelayan. Gua teng bocah-bocah santri senggen kula Jombang riko, kula kan dalile. Wong lek kepengin oleh nggon sing tepat dalam kehidupan, belajarlah melayani walaupun kamu bukan pelayan. Tapi kamu harus belajar melayani. Siapa? Melayani Tuhan. Ya menurut posisimu diwe-diwe lah. Siapa yang bisa eksis di dalam era globalisasi? Nah, aku langsung jawab. Namanya Nikiai yang jawab. Ya. Nah, yang bisa eksis dalam era globalisasi adalah orang yang mau melayani kehidupan.
Negak gelem ngateni kehidupan, dia menjadi orang yang terlayani, maka dia dipaksa untuk ngopai sing layani. Mergo sing layani kipas-kipas niki wong Jepang, ya dipaksa sampean kudu mbayari wong Jepang. Sing ngladeni wong Indonesia lumara-larane sing tukang ngeterno niku wong Jepang, akhirnya dipaksa kon tuku montore wong Jepang. Mergo wong Indonesia dhewe wis malah laden. Jaluk diladeni ya. Akhirnya malah impor pelayanan. Ya, ternyata akhirnya apa? Ya, ini malah utang numpuk. Ini bermula dari jiwa ingin dilayani, tidak mau melayani. Jadi gelem ngladeni, semua mau gelem ngladeni. Ini diluat mau nggak pangkat. Saman jadi bawahan. Kok isom bedek kebutuhannya atasan saman terus saman ngladeni. Sak durunge diperintah, wis ngerti karepe atasan. Oh, perintah ngene kok arepe iki butuhe ngene, butuhe ngene. Saman disiki. Terus diluke saman dadi staf ahli itu, Sat. Ngene iso ngladeni. Dadi bakul kok pinter ngladeni pelayan. Oh, diluke laris. Ya ngono ngladeni pelanggan. Diluke laris. Mergo ngerti karepe pelanggan ngene-ngene wis didisiki. Pelanggan urung ngomong wis didisiki sik. Ya mesti laris. Nah, niku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih dipun paringana dening Allah saged saestu-estu nggayuh martabat kepareg kala wau sehingga kula panjenengan saged saestu-estu ngraosaken dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup rasa menika akan ditunggu sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi na'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari Leto mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes,

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok, sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kempak motor, garong rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nomri patiki. Nek bolong ya apa?
4: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
3: Nyepelek, Noe.
5: Iya, sepuran sing ngake, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
6: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
7: Stay tuned.

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan sebagai JPY. Selanjutnya, 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI. Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian, 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Suara Madiun 93 FM. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan

0: diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: soon on your favorite radio station.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku kiri semacam satu.
3: Dua kuse, Pak.
2: Aku kuse loh, iki loh, Mbak.
3: Aku kengel sih, aku kuse, Pak. Aku kuse.
2: Anakku selak nangis ki loh.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku kuse loh, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
5: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis.

0: LPBL Suramadiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
6: Hah? Apa-apa?
5: Beli jajan sama minum.
7: Selamat datang, selamat berbelanja.
5: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
6: Maru.
5: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
6: Oke deh.
7: Bawa tas belanja gak kak?
5: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
7: Totalnya 100.000 ya.
6: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
5: Belanja senang,
6: belanja
5: bumi
6: senang.
5: Tenang.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 dilambangkan sebagai JPY. Selanjutnya, 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI. Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian, 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Suramadu.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
6: Hah? Apa-apa?
5: Beli jajan sama minum.
7: Selamat datang, selamat berbelanja.
5: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
6: Buh, maruk.
5: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
6: Oke deh.
7: Bawa tas belanja gak kak?
5: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
7: Totalnya 100 ribu ya.
6: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
5: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
6: Bumi tenang. Bumi tenang.
8: Ayo dengar Suara Madiun.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah dan menurut ISO 4217 di

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.S. Rendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.S. Rendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Rai kaget aku lele.
1: Niki lho Mbah, nembe jajak knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: syukur lah kue. Saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tanggane.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit.

0: anakku ke bank sampah.
1: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Gue tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
0: LPPL, Radio Suara Madiun.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juni. Beberapa di antaranya adalah 27 Juni 1871, yen ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Pemerintah Jepang menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 berdasarkan Shinka Jurei atau peraturan pemerintah tentang mata uang baru. Sebagai lambang mata uang digunakan tanda huruf Y silang di bawah, dan menurut ISO 4217 di lambang

0: Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta 27 Juni 1947. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi. Kemudian 27 Juni 1994, W.A. Srendra ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi. Pada 27 Juni 1994, penyair W.A. Srendra dan beberapa aktivis ditahan ketika berdemonstrasi di dekat Departemen Penerangan di Jakarta. Mereka memprotes pembrodolan majalah Tempo, majalah Detik, dan editor. Selanjutnya, 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ke planet Jupiter. Pesawat luar angkasa Galileo berhasil melewati Ganymede, satelit terbesar planet Jupiter, dan juga mengambil gambar serta mengungkapkan struktur detail permukaannya. Penerbangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1996.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: para Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: Radio dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 一个一千的毕业呀，马上发给你放，你啥人的狗呢？马拉个要浪费些刀板的那个，喂，大黑条呢？大不变肥大了。Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: FM LPPL Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kiri semacam 1.
2: Duh, aku se, Pak.
1: Aku se loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ngeyel sih, aku se, Pak. Aku se.
1: Anakku selak nangis ki loh.
2: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku se loh, Pak.
1: Weh, salah, wes pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Ye ki ki chan ni pi ye ya. Ma sha pa bin ni apang. Ni saran ni ku ni. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak video ni tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian, 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield, petinju asal Amerika Serikat. Mike Tyson pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sanhorek? Boleh. Mengganggu?

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Hele, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono tak jam melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Now, you are listening. 93 FM.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

kendaraan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya. Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey,
2: hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian, 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997, didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
5: Loh, bah, bah, aja temun di, iki lho le, aku rene kali, peteku wis loro lho le.
6: Walah, mbah, kaya dadak ning kali, niku mengke jenengan BAB teng kali.
5: saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rata biar-biar yang kali ya, Le.
6: Ya, betul sah, Mbah. Mbah, zamannya enten.

0: cinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung
1: mari biasa sendiri BAB di toilet
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sugeng siang, tetanggaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
4: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Iya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keir-

teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha Menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni, beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018 ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur,

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman.

dan berbagi. Karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Suara Madiun.

0: gabus nyangkut di jaring. Cakep! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik.

0: ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian, 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ya, 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh, alah, Mbah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: Suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: FM LPPL Radio Suramadu.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: dari apa?
1: Hey, hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni, beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018 ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan Peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan. Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan, seperti air kencing berwarna pekat, seperti teh, dan BAB berwarna putih pucat. Warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas. Gunakan masker jika bepergian. Jaga jarak dengan orang lain. Hindari keramaian atau kerumunan.
2: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja gak kak?
0: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
3: Bunda kelanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Thank you.

Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hai.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Lihatlah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
5: Kaget aku.
4: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
5: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
4: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
5: Wah,
4: bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Sampah he, tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Lah, kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to?

0: sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
0: Ya ngerti to, Lele. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
2: Dapat membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
0: Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tete kok tulisan telele.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
2: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan. No.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja curat-curat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, garong rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat ini. Nak bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
2: Nyepelek, Noe.
4: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja.

lebih baik pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juni? Beberapa di antaranya adalah 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Ia adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019. Kemudian 28 Juni 1997, Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield. Petinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, pada 28 Juni 1997 didiskualifikasi karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Mike Tyson dikenal sebagai petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Pers Indonesia sering menjulikinya dengan sebutan si leher beton yang merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Selanjutnya, 28 Juni 1944, sejarah mencatat tragedi pembantaian yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor Pontianak. Peristiwa Mandor atau yang dikenal dengan istilah Insiden Pontianak adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Lahirnya peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat yang merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi dari DPRD terhadap perjuangan pergerakan nasional yang pernah terjadi di Mandor Pontianak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Yeah. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio